0: 아무래도 써머니 그라이크 오버 기시자 숨어 사이드 카나리 번호
1: 딸 보통 과분이 뭘 땅 땅케 방 기시 카나리까 오버카이 함장만이 하바이 누르바바이 띠바이 뿌띠바이 아짜이 드럼니 시민어 하바이 띠바이 증 응거다 하바이 누르바바이 구울작시니 아짜이 프로 누르바로 난거 하본 난거 버트리폰 난거 그러니까 하바이 누르바바이 띠바이 뿌띠바이 또이보 뿌티 마네 아차라 또이보 엄마야 Durpabu ha sara durpabu maya durpabu ha vai kubujak. Be, muni shubo chini. Aja keno kajang na nangu huma koktai. Sala botong na nangu buri botong na nangu huma koktai te abu jurata. Tai bu koro moto mo abu ni koktai bu otro botong lo. Abo, mokang na ibo mokang patirai. Mokol na ibo mokol mo niruro. Eke, bukanai na ibo kanai le bongrai. Abo, onek kini ongboni protongoni jotono koktai tongo aro wo. Enge kotok nai bo kotok matrung trung. Kuchi nai bo kuchi mandar ba. Ake bukung nai bo kuchi, bukung nai bo kung shok shipping ba. Onek tongo chini kunju nobo sama tongo. Kunju nai bo kunju matrung trung. Mane kunju bewang. Hashi. Kabang ba tongo koktai taong ke ba bo. Udah kaji yang ke, cakap lagi, boleh cakap lagi tak mahai, piok lagi hai, kapan gua mahai entah.
0: Neng, bukan isimin ini kau neng congkan aja, anggup mahai resap nai, pada robot tangga itu rusun dari Eropa neng, anggup mahai resap nai kerang hari sinjak nai musim gua mahai rogan, bukan isimin ini kau pakai nai, kaji neng sekarang, tak kaji pay, awak hero.
1: Kaji neng sekarang bo, natogro Kristen ini nai jenis pastor. Bung logno lo kena kena payah maning rupi ni ni nai. Nato lo kalah leca. Okay, apuru redu logo nato kalah macam leh dudu sunu kalah macam teh zakamun ni mata. Okay, kau jam ni lo mana kalau meeting ni lo kaham green bagi cing payah me apuru baca kau tunggu ani. Okay, apa kau cerai no? Si kera teh aku. Kau udah hayung tengen no kaitol no naita isol no ni mana kaitol no ni mana bono kisha bayi malagi ni simin no congzak congiru hozak ni ang kakau ta congiru hozak ni bagi ang orang sopaiu amtiru mahan ta.
0: Ah, mahai ke sakan simin senamiru hozak kepala sirosam bagi resamungo tanah hake tong kau mahiru. Do resamunu kara itai mungsesek mahai nengerungu amahiru letam tong masamung tamung.
1: Tamung. Kadang go sumur tamna kadang go agi le speed ke tamman utau ke besar, ane yang ro aku ka gerak ni tangkata agi ke terakhir tamu mana?
0: Sumur suru tamna.
1: Hamzik ro homar aku cawan itu mana ro sender ro tamu, agi sumur sumur tu entom kadang no agi yang tau ke speed kay malih agi sih.
0: Tahu ke? Tahu ni nongko sumur tu le tongko.
1: Tongko kebangun tongko.
0: Tahu pun tongko.
1: Ani nongko kampat tongko kampat nongko perata kau mana? Tunggaliya tak?
0: Tunggaliya, tamzaliya, awan
1: baik. Ang tamu ino cerai rumun musaruwo.
0: Orang tak kisah kau kasih ngemu sumani, muka kau kerap purna, rupi ni nang nungzer samani ro, apa sejak datang, sudah sejeng.
1: Bukau sejak tunggu, amo kau sudah sejak ya, bukau sejak.
0: Kau kau sebelah sejak kere.
1: Bukau sejak tunggu.
0: Bukau baca masa nama nang kan ke? Bukau wansuri bukau no kata bukau no kalau mana ni amek sima kibu.
1: Hai pano.
0: Ya mah ingat awak sih sepuh iruk tengah kita mulai selabu, bahagia mudah marang naik sa.
1: Boy tunggu, nago.
0: Boy tunggu. Aboy kebiang ni aboy bukti boy sa boleh.
1: Cini rupini kaca mana rupini ni kaca, rupini coba ni tunggu. Angkara nur sa besar untuk cuci layuta.
0: Kan sak bayi thang ni, je kau terok bano gue, orang sabun ama hero ke kerja sini.
1: Tunggu.
0: Ni bano zak tong mana ama hero bano.
1: Tunggu kebangun.
0: Tahu kan bano zak mana? Tahu kan ketal kuk neng bano zak kita mung tuh zatong.
1: Tunggu.
0: Tahu kan neng saya bihuk.
1: Ang bano ino mana huk nuti bano buta.
0: Do huk nuti sim de bano na hamzak mana nuti.
1: Hamzak mana buti bano. Tapi sih gua sama ni.
0: Aw nadi, tahu ke folk base zaduni rumbi sing tipe.

0: Майше нини чакумра кахру тайшуму.
1: Норок зетаву кхуго зе сагбайтан кайней азимани бисингу муйкетумру бобо тонкисану мун сайкранла.
0: Кокрен хунта чэнхэ, кокрен хуно, бугни чобайлай хуно. Рубия, рубия таубук тонго, рубия сивай парбо тихнутка хат тонго. Кванма муйкетунга дар бидар тонго, хуго най мане сайчавайя. Вуни маны рогно. Кето то май мунсасе майта.
1: Май мунсасе.
0: Яке хуго то нини кум нибо кванма кум тонго. Дарбида найто хапин ло хайто цамро мро кор кон мрора. Ке сун ке шунари хнта буно. Наро кая и шотро бонго хну. Чен ке кумцак, ке кумтрук. Кванма тонго ке муйка тонго. Ого муйкон. Но как дело сухну, чем-то муйкон.
1: Ты не нинал сырный манга поле, о майкогру.
0: Муйкон, где кокерен, где?
1: Где дал би дал с тонка, но каймани.
0: Кабама того хуго чавая.
1: Да, так я сыну мусун. А вон кари рон, а потом но каймаси. Мол, зеке мол, но о моло кого кайней. Так я сыну моло кого я. Бро нито кайси сизен тонго. О мно кари же, хайно, кая, кая уй но но ман токмани. Kaya woi no man tomoni om hai bolong ni mui kitung rok le bobo norok pale dei rang pusa ajiman.
0: Borong ning kai to mui kon sok man togo kai mui to ni roti hinta sing kai bado brisa hinta bado no apa no.
1: Tai
0: kai biring ro tapi to biring ke bang mato. Oke ke bang mato tongo borong ni bo man tok sugo agi мой кун, мне рамро консомни, амали, кайша, боронг, варанго, мой кутун, мне борок замони, нэнмани, аборок хунжакта. Таукто, чунхай, окута, расамбайро хунта, мне, око, ботай-тайне октонго, кобангма, ботай-ни бишинго габтонго, тамхон, тай-бангкокно, тай-лонгтокно, аке, тай-шуално, Ома, sapaya ke bang mato.
1: Apa nak kari? Tapi setelah muiya dah muiya.
0: Muiya total si asai drop. Apa nak kari mui tu semaya kung tong siwa.
1: Apa sih? Mungsa pun kainnya nanya beli.
0: Kainnya nanya. Apa muiya tu tabu siksa lupe lupe ng drop. Mana muiya hati panu wang lor mantas saka wokong naik ke kerang. Apa kau wang lor mantas?
1: Ya, apa nak kalau kau tahu orang kau mana?
0: Apa bising orang kau kormo tunggu. Apa kau muiya hati mana? Apa kau kubu ini tak kau? Ketui apa macam dia? Oh sakan kau bah sakan ni kau kerang kerang nak kubu. Apa wang lor mana mana ni bolam puta.
1: Muiya orang nak pale bohong kau
0: orang kusah aji mana? Pale orang kusah aji mana? Okay. Mana lu tu kutu kau aji haji lalu kalah yo. Okay. Tuh mui ketung borong ni mui kun. Tema-tema tai busik bang mau mui tu semua bayar mui kun diring tau to.
1: Kita tai kesang sana musung rom di tawuk sen hugro sih kita tu kering kan ba anu rosso tunggu tai pun tunggu ama herok le.
0: Oh tunggu tai pun to tau be panisi kasih gari gari terang tu.
1: Ro ro rohan ro kabai ke?
0: Bro akhirnya bukan cuti payo.
1: Naro ni tu tong ama kita
0: tunggu. Tunggu ani ke bunyi bayi cingu kalai ni ba mukra belai jauh mukra mana. Kebang mau?
1: Borong ni amal sengsiu.
0: Borong iri-iri tonjak ha, bagan kau kain ni ni. Besar kain ni, besar kain ni kebah ni cegun mau iri-iri tonjak ha. Hai kita mau kerja hai jadi ni barah.
1: Do, ang tak kisah seng mau semua kita oze neng mungkin tu orang neng sak betang kain ni, apa jadi borong ni simik neng bono tuh ini jadi kaya. Bo, apa hebatan? Kebang tu borong le boro kaisah sekhati oleh neng mana paling ni? Bo hati roga tau ni neng apa paling?
0: Hati ingat jom asa hazaru tang ya. Jom bono boro wasu wasu tang go. Ke sini o para daikung go kaisah bris.
1: Oh, ang hai boro tini nuka. Oze bris ganar kebang mau paling rotong.
0: Ate yung natangma lama ni abo kay chinishin nang kata bel pangbay sadu para sinawa jung aro kaisa sarok sarok buko ano po ila asugo
1: aro salbon murum dahi ka palagi tong na hati ba
0: kabang mangsu ka tao po
1: palnay
0: agi ka dugan bo keringin pun tangjigi ay no sarok buko mo Bosta bui, soral bui, aku atuk layu.
1: Yang kaisu kau esen nama semua. Nuntu pulia, runung nuntu yang kahani hino. Hanya falna ni mungkin dengarlah, azina ni falni ni. Mereka waisu susu nung tahu falo. Ang nono nugu waisu susu nugu yang kelai tengang kangke. Nono ringlang gu, banang bermalai tengu. Ororogo nung zefur pulia pulia nung falna ni yang kah. waisisa bui bai buhok onti sila rasap nai hai ro henda gai waisisa om hai lara lai sika hai ano sini tong wai chang aro phalai tong hamui tong hai roga dang kha
0: ungo amti u ponare amti sible bono nu kha ti biwa bari tu u khana kha tam tro hamza gota
1: yang aro se mugi tong phalai tong phai ba
0: tam nu amti khlai da sia da bono phalma sai dang gan kham kha amti khlai da sa bui kham ke tong mi da musim sa ya bla am tro hamza kha bai ke male o Besakainya peluang, bila ini orang khusyuk koru ya bah.
1: Nangai.
0: Pula ni sih yang arung asuh, engkau itu berusaha abang kau. Bisa misalnya abu bah kau juga li aku besapi kainan nampul.
1: Kau nang sekena musungu. Neng orang tam sana musung je, tahu FM kena itu naik radio kena itu naik rumah. Rasa buang tambah, rasa mungti bang aji mana. Tam mungti dengkai aku ini ang, abu nobu neng orang paling ini aji. Abu tam sana neng, abu lagi nada nang lagi ada nang.
0: Anu bui je sana ham ya, nero. Lagi ya boh saya cuma sorong boh kong asu gue amting tongi beli ni boh kalau gue tahu ke ham jauh boros si bisi bisi pai palai si boleh tahu ke sering lain ni boros si tahu keprek keprek na mana din haji dah ani sesi aji makan boros.
1: Orang sesi tahu ke mana?
0: Tahu nung tang di tahu sabrung belum lo. Jodoh baru nung naik mana je orang saya official koto koto lo mungkin kata kata mana ni naik. Aroh sar kerai boros ni mungkin ni naik. Jadi dalam panu pai tu boros abo aida. Ini typhoon bah, jatuh kisah, okom, pantok, sal kerihno, denta, jatuh kisah.
1: Kubikok angkai sa senamu sungdo, neng kubikok masa na yang tahun ni nor fajar nong nong, uzur barang pisarok, neng omai ke baji tunggu, tapi neng mungkin teng kali typhoon, anor susu, just puno janjian kaya mall baik, ram besuk talo, besuk neng aziman abo.
0: Abol ya. Pisarok. Talo, kom, mana din bus agi keto, ang onik. Rokom rokam lu tu kurtu kay sabung mana di busa lu tu gua di busa paru tu. Abo, tahu ke bisi aja dia.
1: Besar upaya tahu kan kan kaya oh zaman kita palmar aku. Pono 1000 10000 talo.
0: Talo, ni ano bisa aja lu lengan.
1: Wah, yang balas kisah saya kip zaka.
0: Mana semua ya pasu bermano, dua bermano, tiga bermano, ma. Mana ekshoro bah ponjas, amtiro betong, semua ini.
1: Maya mana sih kerita?
0: Maya mana ini ponjas taka ekshoro taka, ulam amtiro.
1: Tamtong bah bolong ni mungkin tentu kerja ponjas taka ekshoro taka, mana awak no ni ni lab.
0: Jadi man pulau kaya sosok sosok mana hanya orang mana betong, mungkin ke bang tu mana kaya. Mana boh jora bay mili nana tu, bui cak-cak di kain ni lo beton mang pay drop, tal. Pula ni digi engkai, pula buka gong kai ponro ni agi engkele, hari mana umi ketu?
1: Oh, apa rugi berang? Bisa tunggu apa?
0: Ponro ni bisi lelang kan ke bazar cian norom itu hantar.
1: Ah, apa rugi norom? Kisha, tapi maleng kena apa?
0: Haji rak kisha kalai tayang, ayok ta.
1: Well, azura bela-bela kan hamai maro noro kahnai tu man bagai FM ujian tu sarasapan dua ke megahertz. Noro ni bagai tahu ke elem kereng panda. Elem kereng panda, hanya hayang tini sok bajak sompok nogram saya, sompok nogram saya ni bel fengkami, bel fengkami ni kerasa bukuk ni nogo sok bajak. Bela isin mung manja kerasa mung kereng kahnai bukuk ni mungka purna rupini. Hanya bin korona tahu ke noro angkai kahnai tu ang tini bin noro fay sok bajak. Om hanya koko waisen suh kena kanggil kisah tamtana hayang tango baka. Nah itu norok bawaan suhnya dia kena naik norok, norok bahaya norok lagi semasa idea zaman bini okok rono kena naik. Tambah lagi nanti tam kira nani resah mak kari bu nadi juta ani aji mung botongu rom di botabu kau mungkin tengah keteng palu sak bay teng kai mani awak hi mungkin teng botongu bini aro tapi bolong ni rutu kau man mani awak hi mungkin teng botongu abah rono ti bo bahaya palu aji teng orang. Anda sepana 1000 kisah sih ni sajak sih, bos hakap bini kuk bayi tengno 20000 segini talo, tunggu ini teruk. Awak nak kerja resamun tu bini logi tunggu tunggu, resamun yang tiba tu suah sumanin tunggu. Well, karena kita mahai korona idea mana tunggu, sembak sebaksa zaga tunggu ibu, kita tunggu ibu, rangpisha keribial hantaku. Bawa tini kisisa, anu saya kenal kak. Logik bawa ikut sana sekarang. Abang nasi sekarang saya bang bini thane yang saya manggazai ini. Akhirnya kebang ma biar tuan ni. Hai punu kisisa tahu le kasus zaman hai kisah le tahu katika hai matungu. Besar betul korok tam kaya. Om hai ke orang pusing aji nyombo. Bini sak ni kolom tili kiklayu. Hai ni le tuan ya mungsel mungsakayu. Well kebang ma kau kenal ni bini itu abah. Bini sak bayi thane kau nu kenal kak. Hai ke aku kaya ni kau ni orang pusing aji manu. Tambah resamung, kerasamung sih mungkin sengtong lagi. Aku bukan membelai hamba yang baik tabuk, azura kisah azura itu teman bagi yang tengah yang resamung pasing hanya hai, nono koyu resamung kenar di tangsa set.
0: tại sao mong to có bán mắt tông ổn nâng khả năng cái tổ ta hô tại tăng tăng thâm bạc khả năng mà nó tăng cái dù đa xu dù đa cục thai
1: bà hay nó rồi rupi ni bó xong này kì xa

0: bela bela kena kena toka wine kline resabai kena ka boko purna rupini hain hai angno na bini simung rupina na bo dalphang kamini boko purna rupini simung manza ka siniti prahasyo resamung ekaran kline boko ka nang or samung ekana ka ang tebo kisya ko ka sengana wazora ni orang faisok pake ni nogo bahai tv rok radio rok turu tong nang bahai kini ni jora rong na lai reja puru nang hain no tong puru ko tam tam lo kai
1: Zora kati nangke ani mumbar bukshe tongde ba abo
0: mobile
1: kanao
0: mobile ko tongne ni
1: ke a fn leru ka sha tongo
0: redu tong na ni ni
1: ke abo pas ben leru pai a kunu somoy wana ma pai pro ro kai abo no sar ukhnai tongta gan kana ke ani bokhar ni je dui tong maro a wana ma ni ro kise pak dang tong
0: hai se
1: Anak sama ni ni ni korang tu, kena aku kaya, oh bos om ti phone asyik la, om ti phone asyik la, am ti rumi ada tu kena kaya, oh om ti phone asyik, muni na jora mam ni yo, kena na jora dukung na jora kaya dukung mau, am ti rumi kena itu muka, mana semua ipar nampangin ni.
0: Biar tini je neng haki ang neng bekok salai tong lewat ni nogo pay ni, oh neng kena mam piran ni nogo sah sah kung pay wane, tama lang aku FM o tabu tamu ni, tabu kena jong na tabu kang kena FM o korang no. Mungkin TV rogle tu datang TV rogle.
1: TV lola kereta pun angkaran naik hutang.
0: Radio tu.
1: Angkaran hengkaran kereta ba. TV.
0: Kan norun norun yang kita buk pun sekarang rok sok payah ko.
1: Bui ni ayang ke na baik ya, bahi malah ani orang kay ane para kiri para mana thong cerita. Agak bawa kay no direct sini diwan. No baru baru payah pro kay kini masih je direct dari sini ya. Ano thong jala kaisa kahiriti.
0: Kahiriti.
1: Masih borok. Yang yang beranu na para kongsani mana yang para kongsa kahi aku kahi karen semui lana nangun hingki. Dokai ni ang semanu tak aku kahi.
0: Oh, emne yang noro noro para aku kisah keseng na.
1: Keseng borok. Butuh butuh no. Ani aku kahi kisah sembrang. Bayi malay kisah para ayam bayi singgung kelihatan. Ani arah tuh ini lah mengukuri tu.
0: Nah, apa no? Ni nur karen kerifono TV naik me apa no? Nang radio tu kena itu mana?
1: Ang payung naro beredu mana TV nanai awasyo isyo. Ke TV redu tu TV kenang no? TV ni kok kena wo mana yang kau jatuh jaga ni? Kau bono kena wo?
0: Radio ni resam mungkin ni jepur awer aku ngah puru kerja kena.
1: Ang awasya kena kan? Je dino sarup puru. Bo dino kang itu malih pia.
0: Ang ni resam tamzak salsa FM. Apa kena kan?
1: Wajib sekam kang, wajar kena kan.
0: Abang kang, bunyi ni lepas mula kena tukar ko. Tapi nak kisah ankomon rupi ni bos orang ini bising dengan korak satu orang tabuk belai nak hamil sabu. Engkau ke, az orang salo ang musung kang bunyi ni lepas mula kisah kena na nanti bunyi apa kena na. Abang nampak yang FM as salsang tam kang.
1: Kena kang, abang nak kena lagi. Tahun ke ini ni rupi ni kaya kisah kau suruh kerak mengdo masalah bibi mila yang tahu. Tak rupi ni kau si saya mai, nang kau si saya tua. Okay, abah bukan rak tu rak tu muda. Kau, cini kau siapa nak rupi kalau?
0: Aje.
1: Cemia. Cemia siapa nak rupi ya?
0: Ado kasih sah kengke saya kenal lah sa, nang cini tamai macam pegah ni anu sendiri. Oh,
1: mabu macam, mabu ibu mui, aku macam mabu ibu cakap, hai tak?
0: Anglai rupi tengah.
1: Mabai bermaja hati ni neng maja bermu abdul dia.
0: Do kaisa sek ano saya kenal tu ang buzik lagi macam kaisa kutuk saya ni saya kenal tu ano tu.
1: Nung tu buzik, fay ni ni jauh tu jati way chi kacar fay tu macam. Biang tangan bo. Mai bicara. Samu tangan de abu hai ke kok salah itu sih.
0: Kelai sebelum ba. Kisah.
1: Kelai sul simi si kisah.
0: Tiapra bosong roni, no kisah solma hayung.
1: Tiapra no, tangan ke bah sul kisah kelai abu sih kok. Kok thailand lagi no, kisah kisah pelo kok thailand show show.
0: Well kok kerja mah je, kebang mah kok sini ni mana, tapi kisah kisah solai jodoh no kok borok ni berak no. Angkai kisah senyum.

0: Belai-belai kena hamba ya, hai, kena tu toga rasamu sengok kena raka rasa baita buku purna rupini. Omu tang tu, kisah bisa buji ka salsa nu ya ke salba nu ya hai tam rok neang tu sama ka. Ya kena itu nara bahasa bahasa buji yang tu nama bahaya wo. Kisah sugu
1: bisa kena. Kata mana dia kata mana sugu mana?
0: Kata mana?
1: Ya wal bukum tu mana jauh kiri mana? Ini ani wo kena mimi wo. Kaya dia nak tuang ibu bahaya.
0: Ah.
1: Ya hubo naik tu buih kata, ke? U masing siari ingke samrai wariwo pamtingnya dah. Borok tangkai itu pamtikang nampulah. Masing siari pamtikang ya ku. Bodun le tangkai ya ku.
0: Ya pilih kelaya ku. Hinzai ya ku yang tu.
1: Ingke tak kesa. Huk semua mana huk sokai drop nunggu ka. Huk jung mana ha samo kelaya tak mana ada cai tung tak ingke. Abo borok tangkai itu bishoy kok sing tangu bayi nampulah. Ingke abo nunggu bishaya ku. Kerana kok kerumun panggah kok jumpa banyak kok odong tang banyak masing siri pamtika dia kok odong tang banyak.
0: Kau bu bos sabno kok no sawini resap mak lagi kau bu.
1: Bos saya juga arah kata mana bu arah lama bu tang.
0: Abu borok bu zebra ni mungkin resap abu bini kani borok hamzangun borok hai dia.
1: Hamzangun ni borok nung ya ke tong leme ya sa.
0: Kalau tak kisah kenal lain lah hai
1: nahai. Sikit tak kok borok.
0: Tak kisah kenalayan, zorat kebangkar kita mansa zaman segera sambung seng kenalayan. Tak kisah kenali sengno tabuk rondi, ka kisah bayi lemani, itu malai mani, katang lemani, hanzalu tong lemani, apa hino? Kisah.
1: Tunggu, abu tunggu.
0: Do, abu kisah kenali sengno.
1: Surle abu dah na alga tak kainai.
0: Sur kisah sudah kepun kaidi, mana ka duza belakangnya katang tungza gya, apa hino? Tasyina hino kisah.
1: Kenali tak kisah, tahu. Ya, tong mo, mai ko ya, tui mo, tui mo.

Burini shamu, jilani shamu, hunyawui, nukungo, baksha klai, shamu klai nanangu. Abu shimiya, jing nok nukungo, baksha korok shano ajine, de ge gabang matong pano, orondi klaya. Yaba, jing korok shani, shakao shimino, barza. Rujuri away. Jotono baginana. Jotono Kishakisha, Rondi. Shak by tongue. Shak jundru. Shak nimu jundru. Money by any mucho money. Zini, Jotto Borovino, Jottonino. A mucho money tongue. Hamzak money tongue. Find a mucho money tongue. Find a mucho money tongue. Get Jottono. Corruption is Shaka or Shimiro Jurike. Why young people? Rujui mai yang ni thangai. Jeng kebang mana tu kungu logo. Korupsi ni siapa orang rujuk jat mungkin. Wo. Torsai mai yang ni thang. Bahaya ke torsai mana? Jotono rujuk itu thangai. Hilik sini hilik. Bayi thago. Shak. Wan shukmu shuduno. Teruk teruk. Belai. Bayi thang. Kabayo. Shakman bayo, shakman kamyang. Hani bagino zeng korokshani shakao no krokumi barza korokshani shakao shimino. Ruju wiri ya wui. Zeng jotono bakshaklai kainana. Nga paideo zara wohan wairu chapung kanalai. Hinae kanata togru chapung norokni bagay. Kanae tongi logi tongi kaklai norok jotono kata zangana oru chapung.